0: 생아.
1: 아.
0: 나와봐. 그 lagu dia mana?
1: Jadi lagunya apa ko?
0: Ubek Panawalu ko mana?
1: Ubek Panawalu ko. Ubek Panawa saya ada judulnya tak tu pakai luku dia bakar tu.
0: Ah,
1: jadi lah kalau tawa lah. Ah, jadi lah kalau. Ayolah. Okay, baik.
0: Keluarga banyak mau terbagi doa lah sana.
1: Amin, doa dan sama untuk aja.
0: Selanjutnya ada TM di Kacang, ada Pulau Raja Alam, Arifan,
1: ya.
0: Ada kayak Bauban, ada Pulau Tuan, kita ada bilang tujuh Kota Lawe.
1: Okay.
0: Sungai yang Batu Sangka, ada Daud di Dobo, Batu Sangka.
1: Ya. Yeah.
0: Ada Pulau Tuan, Putri Tanjung Ikatan juga Aziza.
1: Jadi
0: Abang Pinang.
1: Ya.
0: Ada Pulau Tua Pade Bude di Kuala Lama Ambo.
1: Okey.
0: Si Anturi semua Nangnya. Ada Pulau Bang Zed.
1: Yo.
0: Mister Tasanopa Putera Kelasan Lana. Ada Putera Pagara. Ada Rehabam. Ada Pulau Tua Mama Gaul.
1: Okey.
0: Ada Pulau Putri Sekumbang di Perpanjang.
1: Ya.
0: Putri Sekumbang di Baso. Aitam di Sungai Sari Jawa Barai, Periaman ada Gita Pansel, ada Peti Tanjung Sepapar, Dapat Bu Marni Penala Cuma Bazul, ada Ibu Ngkut Kemas, ada Wanen.
1: Ah, jadilah kalau begitu.
0: Tapi nama Otai Mawala dapat salam kompak dari Menteri Mali Periaman Batu Kota.
1: Baik.
0: Terima kasih banyak Wanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana Raja.
1: Wajo Munir Sekumbang di Periaman Batas Kota. Dan sana pendengar, kita dengarkan dulu lagu Nana di request dari dan sana kita di season pertama ko ya. Lagu nan pertama permintaan dari Ma Ambo. Dan teragak mendengarkan lagu Baris Solo ya. Kenyal lagu Baris Solo.

0: Oh, teh muy. Alah siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah, untuk ke kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo alah ado teh. Tentu sealah, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Sangko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Yeh, baseyo kicenyo lo. Ambo Bali mah di toko Evandri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti stadion mantap-mantap. Cek lah toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evandri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini

0: buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852 63 24 04 03.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
3: Nah,
4: apa?
3: Kemarilah kalian ke sadonya.
5: Mangga, Mak.
3: Pailah turi apa kalian ke rumah bini mudonya tua.
6: Mangga kami kasinan.
3: Suruhnya pulang. Katakan kepada abak kalian tuh, amak kangen.
6: Kondak namu abak pulang, Mbak. Amak
3: pilin pusek.
7: Alah, kalau bersebut ya, Pak, itu orang yang cek, ya. Takut, ya, Pak. Penakut banang, Pak. Bercewek, ya, Pak.

0: biar mapatang lah Yoro.
1: Kamu Kak Sylvia, lagu Minang setiap pagi itu ha di Radio Bahana FM Padang Panjang.
0: Oh, nanti tuh, si hari dia dari jam berapa tuh?
1: Iya, jam 9 pagi.
0: Oh, adik lah, tenang dia deh.
2: Oke, okay, are you ready?
3: Halo.
4: Halo, halo kosiaku.
0: Woi, ada kang Rajo ah, pingin.
5: Ikut ambil main di koma.
0: Kamu enggak dua dong, nenek tuh makin satu ya lunyup ayam dan lumba nanang.
5: Bisa beli enggak ya?
0: Woi bro, gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong gue, kamang salah mukulah banyak bintang film mencari yang kota maju yang salah muka.
0: Dari Jakarta, Jakarta nih yang dia basi.
2: Londe, apa untuk Jakarta tuh gini ya?
0: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Mau bayar apa tuh? Apa nananjak Jakarta tuh?
0: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
0: Buset terkulai.

0: 103,2 Bane FM Rancamana. Kita lanjutkan sanak penengah di Lamang Tapai menerima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat pagi Pak D di Bukit pagi Surungan.
1: Sehat, Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Lenyeh lu tulang, Pak.
0: Karena virus lu, Pak D.
1: Kayu indah senang balabi, Pak.
0: Kayu indah senang balabi itu lagunya ya. Jadi akhir-akhir lah salam Pak, Pak D. Amin, doa dan salam untuk Pak D.
1: Ketemu Pak Anissa.
0: Oke.
1: Mori.
0: Jadi.
1: Ya, Uncu.
0: Ya.
1: Anitri. Lagi Kolala.
0: Ya.
1: Mambo Nurul. Marwa.
0: Ya.
1: Mama Lili.
0: Jadi.
1: Putri Tanjung, Putra Tanjung, Putri Tanjung. Pina Rosa.
0: Oke.
1: Kim.
0: Ya.
1: Daus.
0: Ya.
1: Kita Pina Aziza.
0: Jadi.
1: Putri Bungsu Babe Yanti.
0: Nidah
1: Liar. Aldi dan kawan-kawan.
0: Jadi.

0: Rika, Gairuban,
1: yeah,
0: Jemunil,
1: okay,
0: Maikam,
1: yeah,
0: Linda Weni, Wanjai,
1: yeah,
0: Wanjai, Raju Alam,
1: yeah,
0: Iqbal Tanjung,
1: hmm,
0: Putra Tebek, Putra Tilba, Elo di Selungkang,
1: yeah,
0: Nikalai.
1: Okey.
0: Menengah seluruh dua dia dapat salam daripada Wan.
1: Ah, jadilah kalau gitu Pak De.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Okey. Demikian ada Pak De di Bukit Surungan di Tanah Penangah ya. Baik, kita dengarkan lagunya Kayu Indah.

0: di belakang Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Wan.
0: Yo, Ma, hitam di Pariaman ya?
1: Ya, Wan, hitam nampak siang punya, Wan.
0: Hitam nampak siang. Apa kabar hitam kini kau?
1: Alhamdulillah mulai cerah kini, Wan.
0: Alah cerah ya, alhamdulillah.
1: Lele karyang dari semua seruai, Wan.
0: Ais, mantap. Tinggal digosok sampai kore, nak.
1: Ayo.
0: Jadi.
1: Kalau sampai lo, jenak mau di semua, Wan.
0: Oh betul, lesiknya. Ya,
1: muka karyang, eh.
0: Oh, lama muka karyangnya, iya, iya.
1: Aku tadi mau ngupas-ngupas kandi sini, sama tambah aja kali sama kau, Ren.
0: Nanti, ya, itu mantap banget, ya.
1: Iya, bahala, Wan.
0: Bahala, ya, jadi.
1: Kok mau njak, Wan, kapal lo tambah sulanya, Wan. Aku sudahnya keluar, Wan, nak tu lagi.
0: Oi, pai je lah sudah tu.
1: Ya, celah lah puyur dalam sangkar, Wan.
0: Haa.
1: Menjajah salah tatangka bi kuliah tu keluar warna lain.
0: Entiyonya.
1: Ela tak tonton apa gigo celewana.
0: Tak tonton ya.
1: Ya dalam mona lagu tu nak terengah.
0: Jadi cuba kita cikok-cikok dulu tak tonton.
1: Sambil awan mencari lagu, kalau nak tahu, kalau suka lo nak.
0: Jadi lain.
1: Dalam tu awan yang saya hati, berdua dan muka belakang.
0: Okey.
1: Sudahkan awan Jack tadi, awan Chaniago, awan Mister. Awan Jack atau awan Jack, kalau ada salaman, awan yang kedua, awan yang saya lakukan.
0: Adilah, kalau betul.
1: Ada salaman juga, dia itu lah.
0: Okey.
1: Jalan selek lah.
0: Jadi.
1: Putra Sinisba, Putra Tebet. Anduan lah sama-sama aja, kemarakan aja. Kerjaan di Rapua tu, Wana.
0: Okey, baik ya.
1: Adalah Ampera Unsu.
0: Ya.
1: Atau kau berkurang mila je, tentuannya adalah di Tazalama Salamu korang.
0: Jadi, ya.
1: Ya. Tuan celah kantang-kantang suci celah ya. Ya, temukan lah di sana ni lah kantang suci celah itu lah.
0: Jadi, ya.
1: Sudah tu nuita di Mangguang, Putri Tanjuang lah di Preman tu di Ekor di Pampa.
0: Okey.
1: Mama Gaul tadi, Rangga.
0: Ya.
1: Cerehan, sekarang pepapai lah pagi kau, Wan.
0: Jadi, Maitam?
1: Lihat dulu, kue, Wan.
0: Baik.
1: Untuk Maitam, kau apa caya ke pasal, ya, Wan, ya?
0: Dicarian ke balai, ya?
1: Ya. Elok di Perang Panjang lah, tu, terang-terang kemari, Wan.
0: Elok?
1: Ya, elok di Perang Panjang, elok di Lungkang lah, ya.
0: Oh, elok Perang Panjang, ialah lamun nak mencukup,
1: semoga terkapasih lah terlalu, Wan.
0: Jadilah, kalau begitu.
1: Ini ada kayak rumah sakit Pariaman kerja kampung api lah tu sebuah jawab lah ya.
0: Oh, lu nampak sebuah jawab hitam lah ya.
1: Sudir lah mua ya, kini kan mua.
0: Iya, iya, iya.
1: Sudir kau rumah sakit sumbar lah nak mua lewan.
0: Yang ni mah?
1: Nanti ada sudir lah mua. Sudir Pariaman kan itu kini kalau pindah sampai di Melintang.
0: Iya,
1: Nak ada sudir nukul rumah sakit sumbar lah nak mua tarai.
0: Oh, betul ya.
1: Iya. Dan Dr. Jamil namun saya sumber lah, nak tak kenal lah ya.
0: Iya, iya, iya. Kalau yang Jamil di Padang lah, nyo. Kalau yang Jamil di Padang lah, nyo.
1: Ya, meski sumber namun saya tak salah.
0: Oh, betul. Iya, iya, iya, iya.
1: Ya, cuma wah, kalau saya kira apa bisa aja, kena tak panjang lah prosedurnya.
0: Oh, iyalah pelayanan masyarakat, nak, minta maaf.
1: Iya. Nenda saya sebut namun satu persatu, Wana.
0: Jadi?
1: Ada gelo di sana, di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Wancak, Wana.
0: Maitam di Pariaman, di sana penangnya, ya. Barangkali bergabung. Tak agak tak tonton beliau. Deku kita putarkan lagunya, ya. Di belakang Mak Hitam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yo, halo?
2: Evita Ayu.
0: Yo, Evita Ayu koto di Balagadang Kota Lawih. Apa kabar kini ko?
2: Cerah warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa lagunya?
2: Lagunya Balahan Jantuang.
0: Balahan Jantuang ya?
2: Iya.
0: Balahan Jantuang. Siapa nama lagu tu?
2: David Istanbul. Kalau tidak ada, bisa menaruh dendam se, warnanya.
0: Oh, sebentar dulu. Tadi lagunya Balahan Jantuang yang pertama ya?
2: Iya.
0: Oh, iya tidak ada. usah menaruh dendam.
2: Ah?
0: Usah menaruh dendam gantinya.
2: Oh iya, tidak ada aneh. Dalamnya yang tak ada usah nanen.
0: Iya.
2: Tak Casanova.
0: Oke.
2: Okay. Mister Naga, Aldi di Jakarta, Wanjay.
0: Oke. Okay.
2: Seluruh yang dengar bahana FM Onen.
0: Jadi,
2: Assalamualaikum Onen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak bana.
0: Rancak bana ya. Kita Ayu Kotor.

0: Ya, dan sudah pendengar kita lanjutkan menerima telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wan Onen.
0: Oh, waalaikumsalam ya, Azizah ya.
1: Ah, batu Wan.
0: Okey, apa khabar Azizah pagi ko?
1: Alhamdulillah sehat
0: tapi sehat ya, itu nan terduna.
1: Ah, betul lagu cik Wan.
0: Lagunya apa tuh?
1: Sayang Talabiah.
0: Sayang Talabiah, sebentar dulu.
1: Dispesialkan lagunya untuk orang rumahnya Bang Aldi, Wan.
0: Oke.
1: Salam untuk Bang Aldi, orang rumah. Semoga selalu pulang semua dedek bayinya. Jadi ayah siaga, beko nanti, no.
0: Jadi,
1: untuk Pak Zainal, jo and the gang.
0: Oke.
1: Untuk Dr. Minuman Sani.
0: Iya.
1: Ada Bapak Haji Nofri.
0: Oke.
1: Untuk Kak Dono, Kak Alda, Kak Nino, Mbak Tri sama Mbak Nining.
0: Jadi,
1: Kak Lupo, Kak Wiwi sama Mbak Kak Nelly.
0: Ya.
1: Yang bakal puan isi sampai kamu tadi sedenyo salam kompak dari Azah ya, Wan.
0: Baik kalau betul ya.
1: Selanjutnya untuk orang rumahnya Bang Aldi, Wan.
0: Oke, oke. Siap.
1: Nah, makasih banyak, Wan Onen.
0: Yuk, Azizah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Lancak bana.
0: Lancak bana. Ya, demikian ada di sana kita, Azizah, di Tanah Hitam, ya. Di belakang Azizah, kita Kak Kacang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wan.
0: Yo, selamat pagi, TL.
2: Di pulau balik,
0: ya. Mbak kabar TL kini, ko?
2: Alhamdulillah, sehat, Wan.
0: Alhamdulillah, sehat, ya.
2: Kalah juga, Wan.
0: Apa lagunya tuh?
2: Takut kalah main, Wan.
0: Takwik kalah main, ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Takwik kalah main. Jadi kirimlah salamnya dulu.
2: Sama salam ke Wan, sehat selalu merasakinya.
0: Amin, doa dan sama untuk TL.
2: Ya, untuk Azizah tadi, Mak Itam.
0: Oke. Okay.
2: Opung, jualan jadi adiknya. Jadi. Mak Datuk, Mak Tek.
0: Ya.
2: Wan Tek, Ajo Munir, Raguno. Putra Arifan, Bang Tunai, Dan Asar, Roma, Gadi Selala.
0: Ya.
2: Mak Ini Aisyah, rempati sedolahnya bang.
0: Oke.
2: Okay. Ya, Lung, Aldi, bukan kawannya. Istimewa untuk Adila.
0: Jadi.
2: Mama Saul, yeah. Mama Diri, Mama Muda. Putri Sago, Putri Tanjung.
0: Oke.
2: Okay. Tadi Manggung, Pak De.
0: Ya.
2: Yeah. Pak Silbang.
0: Jadi.
2: Rosa.

0: daan,
1: Okay.
0: Mentege.
1: Jadi ya.
0: Santi.
1: Okay.
0: Nai ko di Batu Limba. Ada dua anak sisi satu ni wan.
1: Okay, baik.
0: Berlamang laris manis laris pelamangnya wan.
1: Iyo.
0: Untuk Tri Ikin.
1: Ya.
0: Nak mana ngalak dulu saya selang istimewa ke lawan tak tersebut nama tersebut lelah.
1: Jadi kalau begitu ditunggu lagunya Biko TL.
0: Tuan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
0: Rancak Bana.
1: Rancak Bana. Kemudian masih dari Kacang di sana Pandangan ya Kabupaten Solo. Adu pasan dari Icin Sylvia Anggra ini yang

Kita ditanam pucuk harok. Kironyo inyo mamilih basandiang jo urang nan labiah bapunyo. Indak baah. Malam kok kita buktikan. Kita pantang baibo hati bakal panjangan. Sia disiko. Nan pernah jadi tampek singgah sajo. Mari kita marakiak malam kok.

0: Salamo la Mognon.
1: Riaperku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
2: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
1: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
2: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
1: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
2: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
1: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
2: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
1: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
3: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: buat.
1: Iya deh, saya.
0: Ambo nyobali cincin, nah. Kaluang iyo lo. Nana mau pakai kukaiku juga, Ari. Jangan pilih aja pilih itu lewat.
1: Iya, dia, Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uang. Nah, kopi dia. Bali narancak modelnya, di.
0: Jadi, Wan. Dek, elo udah koe. Ini mah cak Bali, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narancak diorang baru menyasar. Tato kemas Ilham pai di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayalah dia. Amuah lamu dia tegak di situ mah.
0: Yo subananyo.

0: Buat?
1: Iya dek sayang.
0: Lagi Wan, kasih kuat kini ya. Capek lah, dimana sampai yuk Tuan. Tunjuk lambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pula 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
0: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg. Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
2: Deh, Rami lu ngelang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja beli eh? Sekalian ke pasar.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ima sih pak.
2: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
3: Imanya tuh, ini di buku KDMT lo mah. Aduh dindalnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong mie bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kadeyama. Di barang-barang pedan deh guys.
2: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu dua tampe senyum.
3: Ha, jangan kau nih.
4: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi balik tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

107,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, jangan lewatkan nanti pada jam 18 sampai jam maghrib ya, 18.30 ya Sobat Bahana ya. Untuk hari ini sholat maghrib kita pada jam 18 lewat 24 menit. Untuk warga Padang Panjang, Batipu 10 Kota dan sekitarnya. Ya, terus juga buat Sobat Bahana yang mau bersiap-siap juga untuk beraktivitas lagi ya. Mungkin hari ini shift malam ya Sobat Bahana di pos-pos penjagaan. Ya, selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Dan juga buat yang sudah kembali lagi ke rumah ya, masih sibuk dengan aktivitasnya, membereskan hal-hal yang harus dibereskan ya, cucian, masak ya, dapur, sumur, kasur, bersih-bersih lah ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Terus juga yang menunggu beduk maghrib ya, yang buka puasa hari ini, yang berpuasa sunnah Senin Kamis ya, semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar untuk buka puasanya. Dan jangan lewatkan juga nanti Sobat Bahana ada marah palam nanti ya pada jam 19 sampai jam 21 di malam ini. Ada Unisa Leha nanti akan hadir menemani Sobat Bahana. Buat yang suka lagu Minang, silakan bergabung nanti ya di 0821 2270 8300.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan Dian?
2: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2.
2: Ya, jadi kalau nggak ada siapa-siapa, sholatnya biasa saja, nggak ada beban. Ya. Tapi ketika ada orang lain, dia mulai membenarkan rukuknya, sujudnya dilamain, gitu kan? Ini bagian dari tanda yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya berbeda kondisi ketika dia sendirian, ya, dengan kondisi ketika ada orang lain, ya. Tapi jangan disalahartikan, ya. Kalau dia sendirian sholatnya panjang, ya, bacaannya maksudnya. Tapi ketika dengan ada jamaah sholatnya pendek. Ini berbeda nih. Ini melihat kondisi. Kalau makmumnya sudah aki-aki, ya, nenek-nenek kalau sholat tarawih misalkan, ya diperpendek. Ini berbeda halnya. Bukan berarti ini bagian dari riya, ya. Tapi memang sulit yang namanya riya ini untuk ditebak, untuk diketahui oleh orang lain, itu sangat sulit sekali. Kita pun tidak bisa menghukumi orang lain bahwa dia sudah berbuat riya. Karena riya itu adalah amalul qalb, ya, amalan hati. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi itu adalah untuk introspeksi diri-diri kita, dan kita tidak bisa menghukumi orang lain. Kalau kita datang, lantas ada orang yang sholat, kemudian dia memperbaiki sholatnya, oh riya itu, enggak bisa dibegitukan juga. Karena kita enggak tahu hakikatnya bahwa dia sudah berbuat riya atau enggak. Ya, jadi yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati kalau kita beribadah, sholatnya, puasanya, zakatnya, infaknya, jangan sampai muncul yang namanya merasa ingin dilihat dan ingin dipuji oleh orang lain. Masya Allah, si Pulan rajin, ibadahnya bagus, sholatnya dan sebagainya. Hati-hati kalau kita menginginkan itu datang dari orang lain. Ya. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, terdapat banyak hadis, ya, yang

Menunjukkan bahwa ria, ya, ingin dilihat oleh orang lain atau ingin dipuji oleh orang lain dari peribadahan-peribadahan kita. Di antaranya yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamati alaihi." Orang yang pertama kali akan diadili di sidang pada hari kiamat nanti adalah rajulun, seseorang, istushhida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Orang yang mati syahid, orang yang gugur di medan perang, dia berperang melawan musuh, dia mati, dia pertama kali di sidang dan ditampakkan kenikmatan kalau dia mati syahid, kalau dia berjuang fisabilillah, ditampakkan dan dia tahu kenikmatan itu, optimis bahwa dia akan mendapatkannya. Tapi dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan itu semua? Karena apa engkau berjuang? Karena apa engkau bertempur di medan perang? Maka dia mengatakan, "Qataltu fika hatta ustushitu." Aku berperang karenamu sehingga aku syahid di dalamnya. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala membantahnya, "Kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqal jariun." Engkau bertempur, engkau berperang, engkau berjuang, engkau berdakwah, engkau berjihad supaya engkau disebut sebagai seorang pahlawan, pemberani, sebagai komandan yang hebat, pejuang yang hebat, ingin disebut oleh orang lain, dikenal oleh orang lain bahwa dia adalah jari. Dan itu sudah engkau dapatkan, itu sudah didapatkan. Maka fasuhiba ala thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnari. Kemudian dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diseret mukanya lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, ini orang yang mati dalam berjuang membela atau mengusung atau memusuhi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, membunuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya salah, ini bukannya mendapatkan balasan pahala yang besar, justru dia mendapatkan sebaliknya, dia akan diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Karena Allah pada hakikatnya tidak membutuhkan pertolongan mereka. Karena perjuangan mereka, berperangnya mereka, itu kembali untuk mereka sendiri. Kalau kita berjuang, berdakwah, menyebarkan hidayah, menebar hidayah kepada masyarakat kita, ini perjuangan yang luar biasa. Tapi kalau salah niat, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali diseret kemudian dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian seseorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya dan dia pandai membaca Al-Quran, ini amalan besar. Dia menuntut ilmu, orang yang berilmu, kemudian mengajarkannya, mendakwahkannya, kemudian membaca Al-Quran, ini amalan-amalan yang besar. Kemudian diperlihatkan kenikmatannya, kalau memang betul-betul berhak mendapatkannya, inilah kenikmatannya. Dia kenal kenikmatan itu.

bersitan-bersitan dalam hati kita, tujuan-tujuan fisudur yang tidak ditampakkan kepada orang lain, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jelas sekali itu. Sangat jelas. Allah membantah jawaban mereka dengan kazabta, kau bohong. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim. Ya, engkau mempelajari ilmu supaya engkau ingin disebut sebagai orang yang alim. Ini hati-hati. Dalam berdakwah, dalam mempelajari ilmu, tujuan ini ditunda. Jangan ingin disebut sebagai orang yang alim. Karena itu pun kita harus menutup celah agar kita betul-betul terhindar dari sebutan ini. Bagaimana caranya? Jangan malah menunjuk-nunjukkan kemampuan kita, padahal itu sebetulnya tidak pas di waktunya. Mad'unya mungkin tidak akan mengerti, tapi dia menunjukkan bahwa dia hebat, bahwa dia alim, bahwa dia adalah tahu segalanya. Padahal itu gak terlalu penting untuk diketahui oleh misalkan masyarakat umum. Kola ini, sanadnya begini, sohi, sanadnya ini, gini. Gak ngerti mereka. Yang dimengerti, oh, dia hebat sekali, alim. Tapi ngerti gak? Gak ngerti saya. Justru saking gak ngertinya, berarti itu alim orangnya. Hati-hati ini. Walaupun ketika ada yang begitu, maksudnya, jangan dihukumi kalau ada seorang dai begitu, jangan dihukumi oleh kita. Itu riya tuh ingin disebut alim tuh. Gak bisa begitu. Lagi-lagi karena yang namanya riya adalah amalul qalbi. Ini sebagai introspeksi kita, mengukur amalan-amalan kita, jangan sampai kita terjebak. Ibadah-ibadah yang kita lakukan justru akan menuai bumerang buat diri kita sendiri. Kemudian waqara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari. Engkau membaca Al-Qur'an karena ingin disebut qari, orang yang pandai membaca Al-Qur'an, sehingga dikeras-keraskan walaupun pada saat itu tidak mesti untuk mengeraskannya misalkan. Jadi kalau bisa disembunyikan, disembunyikan amalannya. Kalau memang syariatnya ditampakkan, ditampakkan amalannya. Ini enggak bisa diterapkan kalau azan misalkan. Kalau azan harus keluar suaranya, gimana? Saya azannya sendiri saja, pelan-pelan. Saya takut riya gitu. Takut sum'ah. Enggak bisa yang begini. Harus kenceng yang begini. Harus kenceng. Tapi yang bisa kita siasati untuk disembunyikan, sembunyikan itu. Untuk menjaga hati-hati kita jangan sampai terjebak dengan yang namanya virus riya atau semua ini. Maka ketika dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka diperintahkan mereka semua diseret. Diseret ke dalam api neraka, bayangkan. Dia belajar ilmu, dia berdakwah, dia membaca Al-Quran, kok diseret ke dalam api neraka? Iya, karena tujuannya bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tapi untuk tujuan pribadinya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang diberikan harta lebih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berderma, berinfak. Kemudian dia mati dan diperlihatkan kenikmatannya, ini kenikmatannya. Dan dia kenal kenikmatannya. Dia sudah tahu motivasi-motivasi ketika di dunia bahwa orang yang berinfak ini begini-begini menghasilkan ini dan itu. Dia tahu itu. Tapi dia ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk apa itu semua? Karena siapa engkau berinfak? Maka dia menjawab, karenamu ya Allah. Tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, kadzabta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawwad. Engkau hanya ingin disebut sebagai orang yang dermawan, sengaja diperlihatkan dan sebagainya. Kalau sedang dibacakan di masjid

0: misalkan. Donatur-donatur yang menginfakkan, satu yang terlupakan. Bapak Fulan, dia ngacung. Kok saya gak disebutin? Saya juga berinfak sekian, tapi saya mah gak ria. Gitu. Tapi disebutin. Gitu. Nah ini, jangan sampai terjadi ini. Juga jangan sampai setelah lama dia sembunyikan, tahu-tahu keluar juga. Dia pernah berinfak kepada orang lain atau kepada temannya, dia sembunyikan itu. Tahu-tahu pas selek, dia dengan temannya keluar juga itu. Itu kalau kemarin saya nggak kasih infak dia tuh, habis dia tuh. Jatuh lagi. Setelah dia pertahankan, dia jaga amalan itu, yang tahu hanya dia dan Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata dia bongkar lagi. Jatuh lagi, gugur lagi amalannya. Ini jangan sampai terjadi buat kita. Jadi, bukan berarti ini menghalangi untuk berinfak. Bukan berarti ini menghalangi untuk infak secara terang-terangan. Tapi ini untuk introspeksi. Bahwa yang namanya amalan, ibadah, infak kita itu harus ditujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, baik ketika sembunyi-sembunyi maupun ketika. Kemudian ikhwati fillah rahimani Allahu wa iyyakum, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berbuat sum'ah, ingin didengar oleh orang lain dari ibadah-ibadah kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyingkap keburukannya. Dan barang siapa yang berbuat riya, ingin dilihat oleh orang lain dari peribadahannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka aibnya. Sehebat apapun, secerdas apapun, kita menipu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah bisa tertipu. Kita pandai menipu orang lain, tapi Allah subhanahu wa ta'ala gak mungkin bisa ditipu. Gak mungkin bisa dibohongi. Kalau dia riya di dalam ibadahnya, nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka aibnya kepada orang lain. Disebarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia amalnya jelek, bahwa dia orangnya jelek dan sebagainya. Akan disebarkan. Bagaimana caranya?
1: Kini saatnya kita masuki waktu

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya Estropolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, Estropolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang Estropolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan Estropolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Estropolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Estropolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat Estropolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi.

menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia berikan. Hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Naik Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Wan, kayo lamang tapay.
1: Inda, alah dari pagi. Marapalam selah.
0: Apolo lah itu.
1: Anan malam ko, marapalam nan kaseronya ko. Meminta lagu minang malam-malam namonyo.
0: Di radio bahan aja.
1: Tantulah iyo nyo.
2: Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam.
1: Kita telepon selangsung deh. Pencet nomor HP nyo.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, minta lagu jeda.
0: Marapalam, meminta lagu minang malam-malam di radio Bahan FM Padang Panjang.

0: 103,2 Ban FM. Selamat malam di sana Pandangga ya. Alhamdulillah bersama kita balik di Marapalam di malam Nangko ya. Dan di belakang Lado amai gaul di sana Nangka menunggu buka pintu kita di malam Nangko ya. Nah, kita sapu lah dulu nak. Halo, assalamualaikum mai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selehat.
0: Iyo, Mbak Aka banyu amai kini ko.
1: Kalau soal kabar, alhamdulillah sehat nih
0: Selehat. Lai sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dia
1: anak mama tuh.
0: Iya, alhamdulillah. Tapi anak lama enggak subuh, nak.
1: Iya, lama enggak subuh. Lepas keluar gini Selehat.
0: Betul.
1: Iyo, lepas ya bana keluar gini.
0: Mbak atu rami bana lek tu.
1: Adik tu lah rami bana lapar aku.
0: Iyo, banyak mah.
1: Iyo deh banyak tu lah dapat keluar awak gini le tu.
0: Iyo. Alah sabar lalu.
1: Cuba sabar aja lah kesebut. Tadi pak sebut ni tadi ni memang.
0: Siapa Praja?
1: Nak Pak Peri.
0: Oh, iya, di jalan.
1: Efeknya meninggal, ya, po, jadinya jadi di.
0: Ah, tu, meninggal, sama di kami jadi. Ah, iyalah. Apa lagu wak kini kau mah?
1: Lagunya po lah. Katupai pejariang ni lah.
0: Tupai.
1: Tupai lah pejariang.
0: Katupai. Tupai dapat jariang. Sebentar. Iya. Tupai. Siapa panggil Mak Ambo tu? Ini tadi pertama tu mampir lentangkit tadi lah. Tupai dapat jariang Asben, ha?
1: Dari Asben.
0: Asben. Jadi. Yalah, salam lalu.
1: Salam pertama untuk Selehan, salam kasih, semoga selalu keluarga.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Dua bana di masa Jawa Barat ke tempat terkecuali. Untuk Mambo.
0: Iya.
1: Terus pernah nggak bana di masa Jawa Barat ke tempat terkecuali itu lah Selehan.
0: Jadi. Iya, terima kasih banyak.
1: Terima kasih Selehan, Assalamualaikum.
0: Iya, nggak jadi deh sambungannya.
1: Nggak hilang.
0: Jadi. Iyalah.
1: Terima kasih.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Rancak bana.
0: Iyalah, di sana pandang ya. Dari Amai Gaul di sana ya lah. Membuka pintu kita di acara Marapalam kita di malam Nangko ya. Iyalah, di belakang Amai Gaul di sana ada dari Pariaman. Halo, assalamualaikum Ajo.
2: Waalaikumsalam.
0: Yo.
2: Makan.
0: Alhamdulillah, Allah Yos, kabar sehat. Aja lah makan kok.
2: Allah beres
0: ni. Beres selalu Leman di bawah jo.
2: Aman kembali.
0: Aman, ayolah sambil menunggu awak. Berlagu awak di mejo di mana malam?
2: Berlagu malam kita. Lagunya kasih buat sore.
0: Sapucuk sore. Lah sampai mesti.
2: Tak ada kan tu. Sapucuk. Sampai sudah tanya mana dia.
0: Iyalah sampai di Sanggo. Sapucuk sore. Jadi dari terserah saja.
2: Iya terserah.
0: Yang penting lagi sapucuk sore ya.
2: Iya.
0: Iku ada ulah sapucuk sore. Sapucuk sore saja. Yang mana aja?
2: Ya, sama nak ngancak ada celah. Ngancak.
0: Jadi. Ini lah. Mak kanggis sana kena sapucuk sore lah. Kayaknya lagu leh okey je. Iyalah, lanjutlah jo. Salam-salamnya jo.
2: Sama-sama. Untuk celah atau yang sama-sama juga.
0: Iya, terima kasih banyak. Jadi
2: selanjutnya telah ada yang kacang, ada siri, ada ibu pernah ada pulau dan negara sekarang ada dua telur
0: iya
2: ada daun di sangka
0: iya
2: Tanita dan Nurah, Ayah Nadia dan Nurah, dan juga Ika Tanjung, Terimutuk, Terimutuk Biasa, Aliza.
0: Ajo, ulas sepucuk surat sajalah ya. Yang tadi tu nak rancak musiknya dah.
2: Ya, sepucuk surat kan rancak.
0: Jadi. Lanjut je.
2: Kalau lepas deh, budeh, konsen turis semua inangnya, kasih malalah.
0: Iya.
2: Ada pula apa ada yang terasa pengenalan dengan serangga taal.
0: Iya.
2: Ada pula macam kumbang tadi semasa hari. Tentang juga siapa apa dari mangu yang bermain kenal sama Pak Julio. Adi pun kami lah sudah lama tidak tahu menggunakan balas ada pesan gempa dan sebuah perayaan buat kita.
0: Jadi.
2: Terima kasih banyak sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana rancak bana.
0: Oh iyalah. Terima kasih banyak Ajo. Ya, di sana penangan di belakang Ajo masih ditunggu di sana ya.

0: Assalamualaikum.
1: Salam Kelea.
0: Iyo, Mak Ambo. Nak jadi ditelepon namai tadi dah.
1: Terputui.
0: Bagus terputuinya.
1: Jaringan.
0: Oh, iyalah jaringan.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, Mak Ambo le sehat ko.
1: Alhamdulillah, le sama ni. Amar aku sang dah lagu mina malam-malam.
0: Iyo, apa lagu ambo?
1: Datuk Gunung Pasaman.
0: Datuk Gunung Pasaman. Oi, jadi. Iyalah. Di, salam lah jo mak ambo.
1: Ada lagu nak Datuk Gunung tu.
0: Lain
1: salam saya lagi penuh dah selalu panjang umur merasa itu berkah.
0: Ya. Amin. Dari di Manlip.
1: Semarang sudah.
0: Datuk Gunung Pasaman kan?
1: Ya.
0: Oh, ndak Datuk Pasaman do nak. Datuk ada gunungnya ya.
1: Ha, ada gunungnya.
0: Kan jadi. Gila jo, aku dibutakan.
1: Ha. Dalam dah magau aku ya.
0: Jadi.
1: Ya. Ah, ni ada dia ya, dah usia. Ya. Ayo, mari buat kita ya, main jam dah ya. Jo. Jangan lupa di belakang ya.

0: Iya. Jadi mambo makasihlah bagabuang. Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak FM. Iyalah, terima kasih banyak Mak Ambo ya. Jadi salah pandangan penelpon ketiga ada Mak Ambo. Iyalah, di belakang Mak Ambo pasti ada ko ha. Kita angkat balik ya. Sian angka hampe. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, lain sehat saja gaye.
1: Alhamdulillah. Berkat doa kita buat tamu lagi sehat-sehat ya baik
0: iya.
1: Di Bunuang.
0: Iya, bahas situasi di Simawang dah kek dari lokasi itu kek?
1: Oh, kalau Simawang itu bunda ada kecian jauh, bunda ada kecian dah kek. Tapi awak nak dapat informasi lah.
0: Oh, tu Gunung Wayang tak pakai tu kek? Bukit Mai.
1: Entah. Daerah Batu Limbak nak.
0: Oh, entahlah. Mungkin
1: Batu Limbak Katih mungkin mana. Banu. Daerah Kanunau. Kalau tidak, kamu suka duang ya.
0: Kak Om Bilin tu ya, nak kek Om Bilin. Mungkin.
1: Kan banyak antaranya deh. Tak segera tu.
0: Iya. Sangkut lah kok dah kek-kek kan. Lain tak? Aman ya.
1: Kalau saya awak siku tentu nampak soknya.
0: Iya.
1: Pun tak nampak.
0: Berarti beda apa ya?
1: Jauh.
0: Iyalah.
1: Kak Kalea ni sehat-sehat si keluarga kami go.
0: Alhamdulillah, gak sehat.
1: Alhamdulillah, berkat doa bertemu lagi sehat.
0: Iya, alhamdulillah. Lain masuk jawa, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, disyukuri kita.
0: Iya.
1: Lupik, aduh bunuhnya dah.
0: Iya.
1: Alam berkat disyukuri.
0: Betul.
1: Abah syukur awak. Hujan panas. Nah, disyukuri tetap.
0: Iya.
1: Rahmat dari Ilahi.
0: Iya.
1: Tadi Ajo Munir si Kumbang bahkan dak lagu. Surah sepujuk sure.
0: Iya, ulah sepujuk sure.
1: Ini dia awak. Sure undangan awak.
0: Sure undangan. Jadi
1: ini. Ini dia utama ulu sure.
0: Iya, ada je surenya.
1: Aduh baliknya.
0: Iya.
1: Satunya mampu.
0: Jadi. Iyalah. Salam-salam lah dulu.
1: Salam-salam pertama untuk Kak Saleha. Selalu lindungi Allah SWT. Dimudahkan rasa cinta tentang saya pun yang dikit-kitukan.
0: Amin.
1: Dijauhkan dari segala bahaya wadahnya.
0: Jadi amin.
1: Satu dah itu Azizah dan keluarga kecilnya. Mudah-mudahan selalu amal jauh tadi. Ma'ambo, Ajo Mengiriki Kumbang, Ma'itam,
0: Ibu
1: Tanjuang, Nuri Bintang Apa, Witaman Gua, Bu Mani, Pak Zulnya. Sudah itu nih, Radu Kalala, Putra Silba, Bang Al, Tanofa, Wan T.A., Wan T.G., Wan Jai, Wan Pratanjuangnya, Putri Sagunya, Anisanya, Jayang Bebnya.
0: Iya.
1: Satu dari itu TL Mamari, Nenek Atar, Nenek Gadi. Ada bukti kami. Kela kesedihannya kesenangan. Pokoknya lihat mendengar suruh kita berdua. Dapat salam sehat, salam kompak dulu daru dari Geuban di Basi Makassar lagu cakap.
0: Jadi gak? Makasih banyak lah kita buang.
1: Untuk kata leham dan bahasa selalu.
0: Amin. Doa yang sama untuk gak ya?
1: Yo, sama-sama. Amin. Dijahit dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak bana.
0: Yalah, terima kasih banyak gak. Ini saya nak pandang gak ya. Aduh, surat undangan permintaan Gaya Uban ya. Ya lebih ku gitu putarkan lagu dari Gaya ya. Jadi sana pandangan di belakangnya Gaya masih ditunggu. Kita sambutlah dulu. Halo, assalamualaikum.

0: jadi. Dari siang cincang kembiangnya Putra Arifan. Ayoy. Ayo latinyo cincang kembiang ngarin dan remek.
1: Yalah, kita terima dulu salam menyuko. Teputuhnya. Pas ini gak dipalala. Halo, assalamualaikum, Arita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih.
0: Yo, Aziza.
2: Minta lagu sih Uni.
0: Yo, Aziza pangan tuh Putra Arifan tuh. Tenjo kabelnya.
2: Apa? Aku mungkin kena sinyal mungkin Uni.
0: Iya, lain nak Aziza enjoan tadi tuh.
2: Ada enggak sih enjoan dong? Kalau aku aja slow aja.
0: Iya. Alah sehat Aziza.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alai sehat ya. Patangku damam nak.
2: Iya, ada janjang kambingnya, ada lagi orang minang teralik kadang.
0: Oh iya, itu juga abang nyambuang ya.
2: Nyambuang padam.
0: Iya, orang minang. Iya, teralik kadang. Wah, iya mantap.
2: Lanjut. Nah, balik ya, itu ada Pak Putra Arifan tadi. Itu ada Gai Uban, ada Mak Ambo, Mama Gaul.
0: Iya.
2: Itu ada besti-bestinya Bang Aldi di orang rumahnya seronyo ni. Dapat salam sehat dari Aziza ni.
0: Iya, jadi. Iyalah.
2: Tak lupa sama Ibu Dokter ni Jerman Tani, Pak Zainal. Di Bukit KB ni lah ni.
0: Jadi, dari Rayola yang ikut Aziza?
2: Suara yang rumah Uni putar lah. Mesti sana di Aziza, sana di Uni pula.
0: Oh, jadi. Sama brotherhood ke orang Minang. Oh iya, kelina. Yo, beda-beda.
2: Nampak agaknya yang penting.
0: Orang Minang baralek gadang sama enggak itu? Orang Minang baralek gadang sama?
2: Betul nih, kalau orang Minang baralek gadang itu kok salah apa duetnya nih?
0: Baralek, iya. Kalau orang Minang saja nak?
2: Nampak ada.
0: Tunggu dulu, Pak Surian dulu.
1: Baralek.
0: Orang Minang Madalek Gadang lain Randi Cho sama Yayan ni kok.
2: Yang tadi itu aja lah.
0: Jadi yang tadi orang yang tadi orang Minang Sanjo, Rayonla sama Brotherhood. Itu beda lo lagunya kan?
2: Yang nomor 2 tadi ni. Yang nomor 2 tadi.
0: Iyo. Orang Minang Madalek Gadang kan?
2: Ayo.
0: Jadi. Ayolah. Tunggu lagunya Ziza.
2: Oke, Uni cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Nyalah Rami Bana.
1: Itu sana pandangan ya di belakangnya Aziza di sana. Oh, sambung menyambung putih-putih kok ha. Manya. Oh, halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum,
0: kelihat belum
3: nomor dah.
0: Oh, mandi, karena blok saja awak baca di tu. Atau
3: kelihat
0: blok belum nomor dah. Kalau di blok blok tu nak masuk hanya tu doh. Dah, kalau di blok blok tu nak masuk hanya tu doh.
3: Tidak saja pertama tadi ya kelihat.
0: Lo asli ni
3: baru
0: saya lihat
3: buka.
0: Alah, iyo mana tu?
3: Katakan saja mama ketemu tadi tak
0: usah buat. Alah, iyo blok-blok nombor dah al dah saya lihat. Iyo, dah ada memblok-blok nombor dah al doh.
3: Biasanya ketemu tu lo buang surat sekali kena bisa.
0: Jaringan pada al itu tadi apa Putra Arifan saya hilang apanya iya
3: iya
0: iya
3: iya iya
0: iya iya iya iya iya iya iya iya
3: iya iya iya iya iya iya iya iya iya
0: Lagu yang tidak dapat dihubungi tekan 1 2 3 kan di blok. Lagu Antile Silva, lagunya Anola Sreha. Apa tu?
3: Apa lain badah? Ya Sreha. Kalau badah,
0: jadi.
3: Ya Sreha, Efri non. Ini kecap kambiang dan ini bisa di PA. Kerja ada tekan Efri non. Tapi kan tak jadi. Itu bisa. Tapi ini lah masih siap. Ya Sreha, ya.

0: sana Palay Banda. Yes, ne, ha?
1: Mm-hmm. Jadi?
0: Halo?
1: Yo.
0: Yo, Palay Banda, Esmin Mon, itu sebut, ha? Yes, ne, ha?
1: Jadi.
0: Assalam untuk Saleha yang cantik yang kami, yes, ne, ha?
1: Jadi?
0: Sampai ini, ne, tadi, kita ulang, yes, ne, ha?
1: Yo, iya.
0: Jadi kalau masuk, kok selesai kami datang, jadi blok lo nomor Babang Seler, yes, ne, ha?
1: Indah.
0: Jadi, ya, kalau tak masuk, Babang Seler, ada muat orang menelepon langang acara.
1: Iya, iya.
0: Tapi iya pun kepala orang. Eh, itu seleha dulu. Kamu mau tak?
1: Nah, ya lah.
0: Tak alamakan seleha.
1: Oh, ya lah, siap.
0: Oh, sambahnya tadi.
1: Oh, tadi. Sambahnya. Oh.
0: Landang atau tadi?
1: Ada ayam goreng tadi tu, ayam goreng. Indah, ayam goreng biasa. Ya.
0: Ayam goreng lado merah atau lado hijau?
1: Lado merah dia al.
0: Di wedding kan lado hijau nanti ayam goreng. Itu salamnya untuk onion ni Saleha.
1: Ya.
0: Anu, dia lah nomor bala dah al jadi. Kalau juga PA pajak tu jadi masuk. Anu nomor 6 dah al jadi Saleha ya.
1: Ya.
0: Kalau masukan pajak tu nomor 7 apa bang Seleb. Ya jadi nomor 6 dah al Saleha ya.
1: Iya, iya.
0: Nak onion ada di bahana.
1: Siapa?
0: Si onion.
1: Oh, nonen. Ah, lai, lai.
0: Oh, sadang. Sedang menganya minum kopi, minum teh Saleha.
1: Oh, minum kopi, minum teh. Oh, kopi kayaknya, ha.
0: Kopi.
1: Iya.
0: Tengah Saleh ke?
1: Tak tahu, tak nampak dah. Tak
0: gorengan rendah ya.
1: Tak, alun lai.
0: Salam untuk si bos Yulfahmi, pemenangnya Yusipi. Iya, Saleha.
1: Iya, jadi.
0: Iya, iya, Yulfahmi itu tahu kan aja dah. Itu Saleha ya.
1: Iya, iya.
0: Ini kalau kita lagi dengan sokan Zabu-Abu, ya Saleha.
1: Iya.
0: Dia bos. Tahu kan aja Babang Saleh.
1: Iya.
0: Nampak dah alnya sini manis dia Saleha ya. Iya. Saya tua dah ala tahu itu dia Saleha ya.
1: Iya.
0: Salam opung tak nak boleh ketangkan dia Saleha ya.
1: Jadi?
0: Ustaz Khalidi di Keladi nak dulu bangga pulang lah ya. Dia dah al kusulatan juang kerakannya yu madang ya.
1: Iya.
0: Bala mini leh tadi tak. Bala cikgu mini leh. Cik mini leh Saleha.
1: Iya, orang lazan dah. Separuh lazan orang di siku.
0: Nak cikgu mini leh atau cik mini leh?
1: Dua mini leh. Orang lazan.
0: Leh itu main cepat. Abang Seler Saleha ya.
1: Iya, iya.
0: Dalam untuk sijon di Tiara Dosian Tore di Pasar Saleha ya.
1: Jadi?
0: Untuknya putra Ali Yun Cuma Kayu Madang Tegel Memari di Tiju Alam Terima Kacang ya.
1: Tadi ya.
0: Ini berhenti lah. Ini kan orang mandi. Itu mesua malam-malam berkata.
1: Ah, indah.
0: Ini orang terima tak ada. Lo buang tak.
1: Indah.
0: Ini lamang tapai. Ini konten.
1: Iya.
0: Untuk yang di Bali itu manda. Mulia mak di kambar ya.
1: Iya.
0: Ayah, tanda kicu, bapa bahannya Saleha. Tak ada kebuang-kebuang ayah, ada bahannya Saleha.
1: Oh, tak tahu.
0: Tanda buang lah ayah. Kena kalah tak, ulang suara ayah, tanda kicu. Ya, Saleha.
1: Ya.
0: Putra Ayi, Yu, Saleha, ya.
1: Ya.
0: Tak apa, aku tak lalak, Saleha.
1: Lanjut dah, lanjut.
0: Putri Sagu, Regina, PG, Kacang Mopai, Saleha.
1: Ya.
0: Intuanya Aldi Jakarta Pak Kui Pak Minim dari Uwet Kedengi Kisa Tiano Si Kisa Kelalala Kini Dia Saleha.
1: Ya.
0: Alhamdulillah Duki Bosil ya. Ada Aldi Jakarta. Ya itu tu Allah tadi Saleha. Ada Dia Lagi di Kisa Allah Saleha.
1: Ya.
0: Intuanya si Mak Islam Sukumbang Lai Uban tadi Saleha ya.
1: Iya.
0: Ita Mangguang ada ke bangga buang lah.
1: Ita Mangguang ada lah.
0: Ini yang aku tulisan juang lah tu pengapa? Ini saya dibukti kami. Kalau sudah nyonya Saleha ya, makasih banyak ya Saleha.
1: Jadi.
0: Ini lagunya kan ada ya. Lai. Pada ekstrim. Nih Saleha, aku lupa. Saleha.
1: Iya.
0: Lagu dah al tadi itu. Jadi

0: sana ro lagi nya.
1: Lai lai. Alai
0: bada aslinya nak. Makasih banyak Saleha. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, terima kasih banyak dah Al ya. Jadi salah pandangan kita off dulu di sana. Biko kita sambung balik ya. Kita dengarkan suara azan dari untuk warga Padang Panjang berarti 10 kota dan sekitarnya selama menunaikan salat Isya ya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Kini saatnya kita masuki waktu sholat Isya.

Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat.

0: Pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
1: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah berata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugu Melinsang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Muiz, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
2: Oh, dear. Oh, dear. Oh, God. Oh, God. Bahana.

0: 102.8 FM. Di sana Penanga masih di malam kita di malam nangko di sana ya. Kita tadi mau penampan selanjutnya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, mandi kita kok. Yalah, apa kabar mandi?
1: Mana masa sekolah sana di mandi. Ya aman saya lah sana jadi penyakit.
0: Iyo, ya Allah.
1: Iyo, karena taruh ni awak orang.
0: Iyo, mana? Iyalah.
1: Kita lagu je, saya.
0: Jadi, apa lagu mandi tu?
1: Oh, lagu je tu je lah. Hari kan musim, malam bayu ramai di situ. Yang menyayangi kan?
0: Jadi.
1: Salam lah, capek.
0: Jadi,
1: Salam, saya Wanonin.
0: Iyo, makasih banyak.
1: Iya. Tribuntu Wangset Kesanopa Tisago Saroma Mak Ratu Gadis Palala Tanjung Putra Tebet Putra Rifan Wangset Weni Ika Tanjung Ostap Putra Medan Goda Panmeset Leni
0: Iya.
1: Ayah Nadia. Mak Hitam.
0: Iya.
1: Putera Pagara. Elo.
0: Iya.
1: Putera Silva.
0: Iya.
1: Tanopa. Ali Fitri.
0: Iya.
1: Wanikmat. Indah, Lindang.
0: Iya.
1: Bancai. Ibu Parida Kusumapan.
0: Jadi.
1: Nenek Astar.
0: Iya.
1: Nurul. Isin.
0: Iya.
1: Bumi Kadai.
0: Iya.
1: Nenek Nadine.
0: Jadi.
1: Jadi
0: Wande. Iyalah, makasih lah bagabun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Tak benar.
0: Iya, nak boleh kayak gitu dah. Aman. Yalah, aman deh. Yo, sama-sama. Di sana Penangai mandi kita di sana ya di rumah makan Uncu Kota Tua Penyalayan. Yalah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marapalam sangat maaf.
0: Iyo bayi yang iringan ya mandi kita rupanya ya. Di mana ya?
2: Di rumah ibu.
0: Dilah Marapalam. Apa lagu ni kini ko?
2: Patah batinku.
0: Patah cinta. Apa rasanya ni?
2: Itu lawak
0: tanya. Tanya ke Putri Sago ya.
2: Oh iya, Putri Sago mau iya. Aku bertanya.
0: Iya, cinta.
2: Oh Putri Sago, gak apa tahu cinta itu Putri Sago.
0: Alah, yang ada di posisi ini kan? Ada tuh si kembang ya?
2: Jadi.
0: Yalah, salam lo dulu. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak.
2: Satu untuk Untuk dan Pako.
0: Iya.
2: Satu untuk Aziza, untuk Gai Uban. Pak Dia masuk asalnya.
0: Pak D, alun lah dah.
2: Ya, untuk Pak D, Jamal.
0: Iya.
2: Untuk Elok di Selungkang, untuk Daus di Sangka.
0: Iya.
2: Ya, untuk Wanjai.
0: Untuk
2: Ayah Nadia. pasti ya, ya. Putra Silba.

0: buat dah off.
1: Ya. Yeah.
0: Siapa tadi lah tu?
1: Jo Munir. Oh my, oh ya, Jo Munir ke Uban. Nah, my gaul betul depan. Aziza. Yeah. Abang seleb ni. Saleha blok-blok na warang boya, awak ya.
0: Ya, ya, ya,
1: ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: untuk aja berkembang.
1: Ya.
0: Aziza apa tadi ya?
1: Aziza.
0: Aziza. L. Itu untuk putra Gang Kecap.
1: Jadi.
0: Alias Wan I itu marah sulon lagi itu.
1: Iya banyak putra Gang Kecap mah.
0: Iya. Pokoknya
2: menyanyikan suara berdua di pesanan sedunia.
1: Ah jadi iyalah. Terima kasih banyak Uni.
0: Ya sama-sama saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Lancak banang.
1: Ini sangat panang gak ya. Dari ini gak di Palala ini senang ya. Lagi pulau bergabung di Malam Nangko. Di Marapala di sana. Di belakangnya ini gak di Palala. Oh 4D. Di kabitnya tali. Ini gak di Palala. Assalamualaikum.
3: Ini tak gali di Palala. Maaf Pak Jalan masuk.
1: Iya lah masuk 4D. Jam muak-muak.
3: Di yang ada belakang.
1: Iya. Tahu 4D ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak D. Budi. Alhamdulillah Pak D. Budi. Lamangan. Lamangan. Wes mangan.
3: Alah
1: sudah. Iyalah. Yo, Budi.
3: Makan.
1: Ya tamu.
3: Karena kegagah jual dimakan di cacing.
1: Iya. Judulnya dimakan cacing. Iya. Dimakan cacing, Pak De.
3: Jadi.
1: Iya lah dua bininya tu mampan deh, jangan gara-gara Pak De lah. ya anak antara bara lo tu nak.
3: Cuma menanti tu kalau saya aku tak mau lalu.
1: Iya lah itulah. Siapa De atau Daal? Makan cacing.
3: Daal lainnya.
1: Iya lainnya itulah ya nomor 6. Alah, dimakan cacing.
3: Tapi ini nyai.
1: Tadi
3: lagi dia jualannya di Udah Tanjuangnya.
1: Iya.
3: Oh, beli poket.
1: Iya,
3: datang. Oh, poket ini. Salam untuk Saleha, mudah-mudahan sehat walafiat ya Saleha.
1: Jadi, sama-sama doa yang sama untuk Pak De juga deh.
3: Iya, Pak Sanova, Anita, Mori.
1: Iya.
3: Sea, Uncu, dia masuk Uncu di penyelan.
1: Uncu penyelayan alun.
3: Alun
1: deh. Alun.
3: Cukup nasi.
1: Oh Uncu, oh lai, rumah makan Uncu lai. Oh mandi lai. Baru santa ko.
3: Gue cakap lah tahu.
1: Sebelum ini di Palala. Ya lupa Uncu yang mau. Kalau rumah makan Uncu, ngerti sangai tu deh.
3: Apa yang makan tu lupa.
1: Iya, lah bolang ulang nak lah coba bungkui.
3: Bolang ulang lah. Abang bawa pekirin orang cuba ke yang lupa.
1: Iya, alah lalai.
3: Ani, Tri.
1: Iya.
3: Gadis pala tadi.
1: Iya.
3: Mambo, Nurul.
1: Iya.
3: Marwah.
1: Iya.
3: Oh, Mama Riri. Putra Tanjung dah ada AI mah.
1: Iya.
3: Dah jenis untuk beli paket Daal dia.
1: Iya.
3: Ina Rosa. Putri Tanjuang.
1: Sama
3: Gaul.
1: Iya.
3: Daud. Masuk Daud. Setra Pina Azita. Putri Bungsu.
1: Iya.
3: Putri Yanti.
1: Jadi.
3: Lida Liar. Aldi Dukongkong.
1: Iya.
3: Ikin TL. Unita Rika.
1: Iya.
3: Dari Uban.
1: Ajo
3: Munir.
1: Iya.
3: Maitam. Linda.
1: Iya.
3: Winnie Wanjai.
1: Puan
3: Mister Radio Alam. Katan Juang.
1: Jadi.
3: Dan Ibrit.
1: Dan
3: Iba Indosium.

0: Iya, samantara ko ni matanyo te L ko. Kiro panjang mo.
1: Bila panjang mo na.
0: Iya, kawa we a ta dito. Ah, di mo te L.
1: Andang we masak ko ha.
0: Oh, ada permintaan.
1: Ito permintaan lah ha.
0: Oh, iya iya iya. Alhamdulillah, lancar lah manis. Pada bare, apa to?
1: Oh, ange-ange dingin lah.
0: Oh, ange. Oh, lagunya ange dingin.
1: Iyo.
0: Oh, sangkut eh. Alamak, ange-ange dingin.
1: Harus jam besok dia dua acara lah bayi itu.
0: Iya, ange-ange dingin.
1: Untuk mama itu ah.
0: Ah.
1: Di amak puluh mama.
0: Iyo iyo. Bodi jo Amelia. Jadi teh.
1: Salam untuk semua.
0: Jadi.
1: Atau istimewa bila semoga sehat selalu dan lancar aktivitasnya.
0: Iya.
1: Nah, kalau anak-anak tercinta banyak pesta gorengan lah.
0: Iya iya. Salam untuk Raja Alam sama dia-dianya.
1: Iya. Ayo lah yo. Assalamualaikum.
0: JGTL. Iya iya. Tunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak benar.
0: Ah, ini serap pandang air rancak benar ko ha, TL. Ini serap pandangan dari TL ya. Nana ada di kacang lah ikut pulau bergabung bersama kita. Salam pulau untuk One Mister ko. Ah, bak kabawan sehat-sehat se. Nana ada di Batu Limba salah satunya ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh iyo, si bunda kita.
2: Wah, kama nalea lalamu naga buang bunda kalian. Iyo,
0: kama bun selamu hilang ko.
2: Oh, lain lah maju nya.
0: Maju, aman kan bun, sehat kan?
2: Alai sehat, lewat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Lagu apa lah kini terlihat cupa melado tapi yang dari Susan.
0: Cupa ambil lado.
2: Dari Susan, cewek penyanyinya.
0: Sebentar, wak ceritakan dulu kan.
2: Yo salam totel contako.
0: Iya.
2: Untuk budi, untuk padi budi.
0: Iya.
2: Untuk gadis pelala.
0: Iya.
2: Untuk uncu.
0: Iya.
2: Untuk Aziza tadi.
0: Iya.
2: Untuk memiliki kumbang. Untuk Daal.
0: Iya.
2: Untuk Magaul.
0: Iya.
2: Untuk Dambu tadi.
0: Iya.
2: Untuk sihat itu lagi ayo menjadi kembang.
0: Iya.
2: Nenek kawin namu tapi sihat ada lalu jadi ya.
0: Jadi.
2: Itu jadi jadi ya.
0: Iya jadi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Rancak mana?
0: Jadi salam penangga ya. Dari Bunda Dahlia di Pitalah di sana ya, lagi ke Pulau Bergabung di Malam Langkah. Kita terima penampuan selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saleh aku.
0: Iya, saleh aku. Oi, rang batu sangka. Alunya lah yang gulai kunyang tu lah.
3: Ini berbalam tadi lah wajah tadi. Putri Sago sama Putri Ayu lah malam-malam.
0: Iya. Alah.
3: Laila tak golak dan tapi ini matu lah wajah golak.
0: Mengapa kamu tidak ikut? Apa padian seorang tu bertiga berampe berpantun.
3: Tadi wale-wale di mai hitam lepon angga dah sampai habis semua.
0: Iya, apa aku nak ikut dirimu?
3: Soalnya itu orangnya lah ala apa nama lah papan atas dah jadi dah sudah sota.
0: Nak soal papan atas.
3: Tidak tertandingi dah.
0: Nak soal.
3: Kalau awak di mai hitam sama si Ajong Bunis Kumbang walam ke tadi kan. Asal lepa aja tapi ima tapi hidung ni gua dia golak tapi
0: ya. Kini lah pantun kamu lagi.
3: Baru ni, wah seleha.
0: Apa pantun lah agak duo.
3: Okey, apa pantun lah bawa duo ni.
0: Agak duo, tak apa duo doh.
3: Ayeh itu, baik melanjut ke pasar baso. Ibu di pasar. Titi dicopet orang.
0: Alah, ibu.
3: Balik kita mengabuang ke radio. Radionya, radio mana di Padang Panjang. Anak dua patut saya
0: hilang. Piti lah hilang tu. Dia apa pantunnya?
3: Dia dapat Piti dicopetnya orang.
0: Iya, lah hilang Piti apa pantunnya lah. Alah tu.

0: Iya. Entah dulu pasti sendiri yang jual pantun aja lagu deh.
1: Jadi.
0: Harus semerbak si bunga melati.
1: Iya.
0: Baunya sampai ke palo, di kepala suku.
1: Jadi.
0: Putar lagu untuk seputri.
1: Iya.
0: Lagunya Cinta Dipadu.
1: Aneh. Adik lain mah. Cinta Dipadu, Putri Sikumbang.
0: Cinta Dipadu, Dipadu Cinta
1: Dulu Lagi. Dipadu, iya. Biarlah nak capek awak makan gulai.
0: Dari Metro sama Nabila Yuza.
1: Biar nak capek awak makan gulai kunyang kan?
0: Jangan gulai kunyang, gulai hijau jadi gulai putih. Gulai putih tu lah mak juga dia aja. Anak mu tu jantung pisang apa? Gulai jantung pisang, pisang apa? Anak mu tu pisang batu.
1: Iya. Asal lagi berdua je betul si kumbang lah mak sado.
0: Jangan lagi tu duduk berdua je gulai pisang batu ya. Jauh pucuk upi juga tak buang elok makan lah.
1: Iya lah Putri Sikumbang Mbak Bayu Putri Sikumbang
0: sampai ke punggung nampak selera nampak lalu tak tapu
1: iya awak dalam mencari lihat dong biarlah
0: sampai ke punggung biar keluar ya.
1: Alah kami ya lanjutlah
0: yang jangkan selera malam tu gelang olah awak kikir korang malam korang pantun di Putri Sagong malam tu. Alamak teriak malam.
1: Iya. Alamak sampai ke malam-malam.
0: Sampai ke di sawinya. Dibandingnya di Putri. Di Putri Ayu.
1: Si Anissa ya.
0: Awak dah tahan. Pergi ke WC.
1: Ay, alay, udah si kumbang ke mana nih.
0: Bertahan deh, api awak di mana dalam situ. Aku sebut si Ayu ya.
1: Anak-anak.
0: Iya, di mana mau dia? Dia di Nandi Piaman.
1: Ajo, Amat Hitam.
0: Amat Hitam.
1: Iya.
0: Baju-baju. Awal itu cuci-cuci kau lah. Asal lihat, tapi hidung nih. Udah siang kau lah. Iya. Tapi hidung.
1: Jadi sama-sama.
0: Jadi. Terima kasih lo, nama kita nama telefon Daud. Terima kasih lo atas waktunya bincang-bincang di udara.
1: Iya.
0: Doakan doa terbaik buat Saleha.
1: Amin.
0: Selalu moral rezeki dan bertambah juga umur Saleha itu lah.
1: Amin.
0: Bertambah juga jo jangan mau tu jo sertifikasi.
1: Amin.
0: Ayo itu harus doakan yang terbaik dulu untuk bisa menjulurkan nanti ke tanah suci.
1: Amin.
0: Salam untuk Daun Encik dan paling elok tu awak minta si Saleha minta golang elok. Daun Encik awak minta cincin lah. Elok lah daun-daun lah.
1: Iya.
0: Salam untuk Bapak Ibu Pimpinan Radio Bahana. Semoga terkabar selalu ya Saleha.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama dah Saleha. Salam untuk Putri Sikumbang Ribasa. Semoga saya sekeluarga dan doakan doa terbaik juga. Salam untuk terima kasih. Salam tadi ada Ziza, ada Putri Palala.
1: Iya.
0: Kati Palala. Salam untuk Lenny. Terima kasih salamnya Pak De. Untuk Tuan Menangah lagi bergabung di belakang Pak De. Tapi di belakang dah liar kayaknya.
1: Iya, Bunda dah liar. Minta maaf,
0: pokoknya bisa. Pokoknya Daus on air radionya si Ayam bergabung. Jadi Daus tahu si Ayam bergabung gitu.
1: Iya.
0: Salam untuk Aziza dan Dahlia. Ada TL, ada Ajo Munis Kumbang. Ada Ardi di Jakarta. Itu harus hati-hati. Berikut itu Sofilo, Donen mereka.
1: Iya, Donen.
0: Ada salam untuk Ardi di Jakarta, Saleha, sama kawan. Ada Ampera Uncu tadi. Ada Putra Metamoda. Tadi siang dari, salam juga dari Putra Metamoda. Sehat keluarga dan doakan doa terbaik untuk Putra Metamoda.
1: Jadi.
0: Ada Wanis dari Kajang, ada Da'a Alfira yang selebrita. Ada semoga selalu. Salam untuk Putri Tanjung, Putri Bunsu, Putra Arifan.

0: ditolong ya iko tiati wong iki ada seleha.
1: Jadi. Takik salah orang.
0: Salah ketik. Ini salah iko la tele itu sabu iki kole.
1: Takik salah orang.
0: Sampai umpan di Cimawang.
1: Iya.
0: Ada kita di foto jadi dah sapu-sapu dah iko sosok iko seleha yang salah iko la. Sabu itu ndek iko. Salam untuk Elok di Selungkang, terima kasih salamnya Elok. Salam untuk Elok di Selungkang sekeluarga. Putra Tebet, ki agi salam ki ya Saleha.
1: Kamu Elok tu nak donyo nampun-nampun nai.
0: Bado nen. Ah, tu kan.
1: Kamu Elok tu, kamu Elok.
0: Anak.
1: Elok kamu.
0: Elok di Selungkang.
1: Iyo, nak do telpon-telponnya doh.
0: Lai malam tadi masuknya.
1: Lai, oh sama orang.
0: Malam, malam. Salam untuk putra TV Ika di Petipua tadi ya.
1: Jadi.
0: Aduh, Mak Itam cie lagi salam.
1: Jadi.
0: Semoga sehat keluarga di Piaman. Aduh Marwah di Bali, aduh Mori di Bali, aduh Linda sama kesan apa sama Nima di Bandar Panjang. Salam dari Daud Saleha.
1: Jadi.
0: Salam untuk siapa si istri di Kacang. Ada izin di Kacang.
1: Jadi.
0: Ayo salam juga untuk Mari sama Sansimar. Apa tenang Saleha dan Sophie nama orang soalnya ikut salam ko sama yo doa ko Saleha.
1: Jadi.
0: Salam untuk Putri Haris Ade. Ke Putri Haris ke pendatang baru dari Kamboja.
1: Iya.
0: Di Kamboja tahu kesingkatan Saleha. Siap di mana ko yo Kamboja?
1: Di mana?
0: Tak di Thailand dah.
1: Iya, kampung Jambak.
0: Kamboja, kampung Jambak.
1: Iya, kampung Jambak.
0: Iya tu. Salam untuk Putra Silva.
1: Iya.
0: Tuan Anissa, yo Tanjung Berulak sama yo Putra Asinya. Semoga sehat selalu.
1: Iya.
0: Aduh Manda, ada pendatang baru Cile D1 TA.
1: Iya.
0: Masih ada D1 TA nya yang Saleha.
1: Oh siapa?
0: Dita. Dita. Jadi berbuih nama D1TA Dita di Kota Panjang. Minta di pincuran tujuh. Pincuran lucu. Pincuran tujuh aku lewat TTA. Salam untuk putra Pagara Cik Saleha.
1: Iya.
0: Anak Pagabon di belakang dausnya lah Pagabon tadi dapat salam. Walaupun tidak pada Pagabon dapat salam juga. Soalnya nyo fan Radio Bahana.
1: Iya.
0: Untuk Saleha selamat bertugas dan keadaan cuaca di Terminal Pulau Dobok di Limau Kaum Batu Sangkar. Cerah, berawan dan angin sedang bertiup ke arah angin ke arah barat. Jalan lalu lintas sudah mulai sepi dan kita kembali ke studio bersama rekan tiar saya bersama Saleha. Kenapa ketawa?
1: Terima kasih.
0: Dia masuk boli ya.
1: Ya itu yang saya ketawakan.
0: Oke. Tengkok kau sudi gara-gara putra putri sanggo juga.
1: Yalah, terima kasih laporannya.
0: Yo, welcome Saleha. Selamat bertugas Saleha.
1: Yo.
0: Tunggu lagunya tiga daerah pada Pai Bukit Tinggi Jawa Batu Sangka.
1: Jadi siap.
0: Untuk Saleha, selamat bertugas Saleha. Hati-hati pulang yo.
1: Jadi.
0: Kau turun dulu yo.
1: Jadi.
0: Kadang-kadang aja si Polga ke Pamarapik di Marojang gampang lo Saleha yang tinggal daus lah. Ika balik juga.
1: Jadi siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salehaku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Daus.
0: Ayolah.
1: Ayolah di sana pandangan ya. Dari Dobok ada Daus ya di sana alik Pulau Bagabuang dari panjang lebarnya. Ayolah. Kita terima pendapat selanjutnya. Nah, assalamualaikum Mak Itam. Tak galak lah Mak Itam jadinya.
2: Ya, nak celengkap laporan di Batu Sangka.
1: Iya, tak ada lah. Mak Itam akan laporannya malam kau.
2: Laporannya sudah remeh sama selukunya saya.
1: Iya, di preman kini.
2: Iya.
1: Tumben hujan.
2: Siapa hari ini? Tapi lumayan lah basah aja deh.
1: Iya. Siku nak ada hujan lu doa. Masih bakal buat asok kami ya, Mak Itam.
2: Di Batu Sangka, kalau saya dah usir itu cerah berawan.
1: Iya, cerah berawan.
2: Aman terkendali.
1: Iya.
2: Lalu lintas.

0: SCP.
1: Iyalah SCP je. Iyalah di Dobo. Tak ada otor nama suan.
0: Kembali ke sini laporan. Tengah laporan di Dawa Baju Tengkar. Alah.
1: Iwana lah.
0: Alah-alah kurang. Malam dah wis ya.
1: Iya. Macam lemah hitam mati go. Mabal lepan tu lah. Kalau elok jaringan batin. Puteri Sago tu tak ada lah tu dah.
0: Balap-balap
1: ya. Ya, tak ada lah.
0: Ya, Puteri Sago nak tarah kan tu nak paham ya orang bisa jadi paham tu ada kan.
1: Iya, iya. Nak tak kecil alih dah orang tahu. Awal ada paduan orang lah kan.
0: Ini sini kan tak lah berindiannya. Dia kan kawan ke siapa. Punya di lawan
1: je. Ya, kiranya kawan kawan manungguan.
0: Kawan memburuannya di sini kan.
1: Nak marah lah hati adik tu nak elok lah.
0: Nak mana sisi cerita kan sampai hati ya kan.
1: Iya.
0: Mati kerancang lah jadi kelas.
1: Jadi mati kerancang. Siap tu.
0: Alah kukul sudah lah.
1: Iya.
0: Yang dah lain menengah beliau ya.
1: Jadi mati kerancang. Dari siap tu.
0: Iya tu.
1: Haa karan.
0: Dah kayu warna. Dah kayu warna maksudnya kaki. Apakah diri tu lah.
1: Iya lah. Dari.
0: Takkan aja warna ni dah boleh tak ya.
1: Iya. Dari Cambia.
0: Lah malam pula jelah.
1: Iya.
0: Ada saya ambil lah nanti bau.
1: Iya, aku orang lain nak ko menurut Lela tu. Baru sobok kayak itu nak. Dari mak lepo atau dari Cambia, mak tahu?
0: Dari Cambia lah. Kau itu yang kena baca ini je.
1: Jadilah Cambia saya.
0: Dek.
1: Salam-salam Pak Witam.
0: Salam untuk Wan Jojo Kurubana Jojo Jereat dan sampai Paduke. Sampai jam berapa lambat ya?
1: Jam 9 Pak Witam.
0: Oh, jam 9 awal lagi. Kalau tak kira kecil.
1: Iya, Pak Witam terakhir kok. Kita nak jadi putaran lagu si Daus Tidaus tu.
0: Ini kerana lah waktu lama betul ya.
1: Jadi.
0: Aman umpah lah kalau meja jojo dahulu tadi di pekerjaan lah mati dia orang sekumpah sudah.
1: Iya, tak ada lah. Mak iya, iya.
0: Karena kami hitam ini tu sebenarnya.
1: Iya, aduh.
0: Betul ya.
1: Bakambang lah orang sekumpah kau ya, dima.
0: Iya,
1: tak ada lah.
0: Jadi orang. Iya, salah yang kau tu bayu sudah.
1: Iya, jo orang dombo tak ada lah.
0: Menumpang ya lah saya menumpang nuya lah nalar tu tadi seru ya.
1: Jadi Pak Itam.
0: Terima kasih Cik nak call salam belok ke lagu kan.
1: Jadi, terima kasih banyak Pak Itam.
0: Terima kasih sampai apa tu guys. Sampai tu guys aja buat nonin beli apa.
1: Jadi.
0: Ya lah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Rancak mana kau saya.
1: Iyalah, ada mati kerancaan terakhir di sana ya. Ilan, terima kasih banyak atas atensi di sana di malam nangko ya. Beko kok tak ditemukan lagu beko lain. Ilan, ada tadi Mama Kan Uncul, Lapa Yuran dan Sayang, Patah Bacinto, Pak D, Dimakan Cacang, TL, Langengnya Dingin, Muda Dalir, Cupa Ambil Lado, Daus, Cinto Dipadu ya. Mak Hitam, Mati Kerancaan terakhir lagunya kita putarkan ya. Ilan, terima kasih banyak atas atensi di sana di malam nangko. Ado, Amegaul, Ajo Munir, Mak Ambo, Gek Uban, Putri Arif. Putra Arifan ya Ziza, Masir Lab ya. Terima kasih banyak di sana. Insya Allah hari Selasa kita sambung balik ya. Mudah-mudahan sehat, panjang umur di sana, rezeki murah, kita bisa masuk balik ya. Alhamdulillah. Yalah, di sana pendengar lagu Roman ada 1-2, ada 7 lagu nan kita putarkan ya. Yalah, sampai malam, selamat melanjutkan aktivitas di malam nangko. Kok ada garah upek je puji nan inda. Pasti sampai di sana kita sama-sama maafkan tentunya ya. Amal saleh mohon pamit, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM merancak banget.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: 100,2 Bahana FM.
2: 100,2 Bahana FM.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahana FM, Rancak Bana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Senang sekali kembali hadir di studio saat ini Praja untuk temani Sobat hingga tuntas nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baru saja kita dengarkan ada Nadine Amizah ya, dengan lagunya yang cukup manis sekali, Semua Aku Dirayakan. Pukul 21:31 waktu Indonesia Barat. Serangkaian lagu-lagu rancak telah dipersiapkan untuk Sobat Bahana untuk melewati malam yang indah di malam hari ini ya, Kamis ya, tanggal 3 September 2026. Datang ini ada Afgan dengan salah satu hits terbarunya, Langit Merah Muda. Kita dengarkan bersama.

Attention. You are listening to Honey FM now. 1-0-0-1-0-0. Stay correct.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: ya pri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai

Ya, jadi kekasihku saja. Demikian lagu yang baru saja dinyanyikan oleh Keisha Lepronka, Sobat Bana. Tanpa terasa terlantarkan kita pada pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: طيب انت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

demi bintang ketika terbenam. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru.

dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.

yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi.

Maka, apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?

Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.

Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya.

0: Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar.
1: Wadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Pohanerat Dunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.